Sante Yamia ya dear So dear kwaye O dear bedu Yeni penyina ni nyane sa Sa ube shasi Na ube kwa kudu This is